Novaf, film sedagi, Razu nunggi sehekta, Suresh hidang na sering ba amadi, o git na serang ba, manifri film isai maga setaviri. Hauzik amu kudol tamjari, Kuzi, film sedagi, Sadananda amadi, Rosi vinagi apun bakonjel da, Romi maitina sering ba amadi, tomba tangjumna, serang ba film isai.